0: Nih, kalau makan cemol lagi, makan lagi.
1: Oh, kalau makan lustro, makan hati ya.
0: Kenapa, kenapa, kenapa, kenapa?
1: Oh, kenapa kali?